waja ina ar ariwa wana mana bam duli tabi ana ar ariwa wana mislewa awata kendiwa sibona ndo ger show bolu na fanyansi au libia mukwene muragala ale ale liaga amoda kendiwa sibonye mkwaga brankinyu na makavera njibonda sibona ibiwa munyu slewa abenerno ndwani

Heraruru bi pakanyo, na kela pakanyo, na hala guru helan, na hakala sitamanaho, ayogira tila, mi patu hata ya guru helan. Oitorash, ni 13 minutos. Na jimula ni machipo, machipo, machipo, machipo, machipo. Na jimula ni machipo, hiyana, hiyana. Kiyama boss Shikumbiru Bahiku kwenye magra kwa matanda asheshe Mwere kwa setembru Setembru amarelu Yowai, chet setembru anjalo

0: Wanga wa Pantima Fatima, wanga wa Pantima Fatima, kuimba kwa nchesa ushuul boy, wizi mani bulikina mbali mochitripe murumbala, mbakala nchesa nchine ifimakani panse kuya laro. Ati wanga ndiwe wa Pantima, wanga ndiwe ndiwe na fanayu mwanankaziwe Fatima. Apo uli boy tipange kodi makauno mulikubala munangwa chikubusa maraturatu peni ma video pakati pa nyimbo zanu izi zinabalemu kuponya pa makauno.
1: Ini ndikufuna ndichite ma video ndisapifuna mesmo. Ndi ndoto zanga tamera siku za nduli. So Morumbala Luanianga muna ma produtor embo amphamvu para kuchita ma video akuoneka mwadidi tai. So ki para muzika li mwadidi. Ine pola kuti muzambezi ya muno Morumbala ndi Luani inangu ya kutoma kuti sachita muzika wa kwalidadi ya bom muzika audio mbonye video ili mpoku fraku entao mash natindari basi ina chita kuti ndichite umu na umu ndilongi na mapatrosinadori anga andipeze kuti ndichite video podi chita kuna ango soki ikale video ya kuoneka na andu tepanga yona amba kumerwa nayo
0: Will boy kali ya kakuwa chipezo mbonye chinchino trakona kuti pana munangu wa chumundu na kupezani pakati babasanu ni ya kuimba
1: alipo andu na ndipeze.
0: Apo mwapiri pida longemo pano kufeka kuti makaono pinati pichumaniki munangu wa chikuchita marotaratu pakati pa nyimbo zanu is zina sasa nyiremu pakati pa chakachino.
1: Chakachino vidi nati nichite najisa ninji ini podi panga mapatrosinadori anga mbachita umu na umu mbeoneka mpamu vikulu mbechita video ya kwalidadi ya didi soki kutikuna ale na vyasa ya muzika anga angava kwalidadi ya muzika angaona unu kwalidadi ya video mbakomera kuti mwanampale kupata basa didi inapepi na ganyari antwa zinja kundipeza tangu ningaona ma video na jitambo akura kuru mkelemane maya ningaona ma video na jitaprotori SD anangona ngomba sakala ma video ampamvu ngonde pa okeno sonambo so nyimbo chimane kandi nyimbo ya audio maji video eri bon entao David opieza kuti muzika uri bon video eri bon pesa pinga patana pisa klapini vya ponto
0: kale mkadungonya kuti mbumba ya mbwalo mu street anyapyao penu alye ana kubiri nkhabe kupedza kuli atsadzoma penu achesa nkati mu street murumbala mbonye siku zino mukulonga kuti pana anthu adzinje na kupedzani kodi nzeru ziri zikali nemwe kale mwazisiya nduli otazi kupitiriza
1: maganiza kubwerera nduli maji ananipeza si anthu amurumbala tai basi David Longe kuti ale anativesera ali murumbala na vesera mawa anu apizio kuti ananipeza si anthu amurumbala ndi anthu akunja podi kala ana murumbala maji si amurumbala tai ndiana murumbala kuti abalo murumbala maji akukula murumbala tai akukula mazikombo anangu akunja kuimba ukala pansi mbulemba pa didi mbunyerezera pa didi mbuvunza mpo akulu kuti ini ninga imba tepa ipi o ninga longa tepa pina khala bo akulu manga wapi ri bo so apa pa uchinje pa khala tepa tangu ikuimba sasa wana kupangiswa nzero iyo kinene unakoza bana ngumanga nyumba tai devo pange anda kupesa nzero pa ukozi manga nyumba ya didi sasa wana kuna kuimba e purusi ifa ante lero pano anango sativa basi mba komena nyimbo zatu itangwi tisataira kupa nzero za andu tisataira kupa nzero za akulu.
0: Apo siku zino tirikuona kuti mulikuchinja chikonu kodi mulikufuna makamaka mkoni sikuimba nyimbo za kupembera basi yeni penu munati mupitirize basi na kuimba nyimbo za kulanga penu nyimbo za kulanga tangwe pili pinachitika pansiku na nsiku mpisa
1: daembele nyimbo ya gospel nyimbo ya kuti Yesu alipo nyimbo yene siku tupangu ndachinja madudu tai madudu mbena lebasa kareni alaka akakareni mbikara nao ale mbena lebasi so ndachinja maun tangi safuni kambu ifiziko na ifu nanangu wa saimba pinangu utisaimba pindu pia nziku imba langali safunambu timbimbo nyimbo za kusimba murungu tangu ifu andapari kusaimba nyimbo za kulanga andu tusapempera entangu safunambu panangu utachitia mkabosti isima murungu alipasa moyo kutikala na mbiru tepa numbativa temibivakambo radio Mosambiki vikambo radio komunitara ndi mpamvu za murungu enda usafunikambu kusimba murungone ya purisu tapichita kutimbichita nyimbo mbikala na solo wa nyimbo wa kuti Yesu alipo
0: manje tu siku zino mbiri andi ilikufeka kuli anthu msene ndiye tani mungafuna mwanangu achi kuimba pa kuchata penu makazamentu na mbutu zinango musachita tani makamaka kubiri achi njipi na kwanisemu kulongosa baba Will Boy with Man
1: kubiri nkabi ulongiwa tae tangutinga nkwa kubiri azinji jana malatawa. Pepe nisipiti sapilonga basi kutiti nye nyimbo zanga ningazigulisa mundu devi akwati numero wanga ndiligariti longe achimwana nakhala akoza napaka analipa sasa wambu nungote mundu hula nafuna kundipeza mundu hula nafuna kundikonvidere para spetakulu para kazamento para kupi anakwati numero wanga mandiligare anafuna kundiligare numero wanga ndi 087 05 77-213-8405-77-213 ou de Tome Bondo 87-05-77-213.
0: Mwakulega pakundu, makamaka mtokozo shuda semu pakwecha kodi palinjira zinangu za kuti alembo na kumani kamanzi kukunja mbakwani sambu kusaya saya bulukira mu internet mbakwani se kukumana nyimbo zano.
1: Anangu napita mu YouTube mso mba alemba Will Boy Wizimani zinaburuka. Anafuna kundu nambu ku Facebook ndi Will Boy Wizimani muziku anandikumana ndili papa mwurenga lenga makole. Anakuwaza longa nene vano.
0: Apo mbanji mafollow kumalisa Will Boy who is Iman kuli ale FSR. Anatiputa anabulikina mpimba za kusiana siana panzizi nga naono.
1: Mafollow kumalisa somba kusimba kuna chipereka makulokoto. Kuna imwe mbuya Anthony Domingos na kunichemela kwa imwe. Nitebo na makulokoto kuna Radio Mosambiki. Na mbutu ya nipasano kutini ndi kare ndi kwanisi longa luswanga kuna mbumba. Ndi preke mbono mwanikiro kuna alo nsena kama nivesele masiku na masikati. Na kala anakala mbakome na nyimbo zanga masiku na masikati. Kuna protoranga G-Bossi, S. Davani. Kuna anzanga nsene ala na kala mbakome ramu na basanga na kama nipeza masiku na masikati. Kuna mapatrosi na duranga nsene nene. Akwanisa manipeza masiku na masikati mulungu apeze kuenda na kuenda.
0: Maso Fesera Radio kalimakana DHT Filaro. Na nchesa Will Boy Wizimani bulkina mbalo matitripe ya Murumbala. Nchesa Shua Mbiri wakuimba nyimbo za kufeka kuliantu mseni. Apata kumanya makane ni siku ya Lero Fale kaliangeni nipano Antonio Domingo. Shukumichini nikapeza na nzanga Juli Posu. Kune mseni tichite salani. Mbamu mprutana mawasa anangu napita na pano pa nyumba mpepe radio Mosambike.